kumele fundo uncover lesikaraka ka 200 ntsena hi siku leswi isikume ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi la malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 va hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli ka nguri nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limpeza a section A kasi loko na Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni ma ta mi ta tsarisela kona ni le ka mukhokhi wa yina a mujudges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind starts with you choose your perfect plan.

tsa thekenoloji se go tsena e go swina hina sa ba mpo yo jikelela e di se lega o tsho tsume ya www.gcrfm.co.za gcrfm.co re shaba Merlin Siri, Merlin Siri, da Chloe, Merlin, Merlin. Bajaria Agro la kushansu mirin kwayo jesufu shatumu tihubu timbote tinyefu tihonje nesungonu shutala batelebo kumele shokude shatu produkto ambana ambana netikatsaka DAs siyakula pupu igirok natriwuku unga kela udu kumela kettle finisher vi 320 kashokude shatu mbote na tinyefu i 350 unga kela udu kumela shokude shatumu shamusen i 130 35. Ba kelebo kumela shokudya shatu huku tale makaya. Nga tu kumela shokchala shokudya nasho nyola mati ya tu huku. Ba kumeti tag tatu umu kionji nasho fuu nkwa shuki tag manetona. La ba kelebo mkumela dibi timiri kwa tu taku tungula shufuru shivaja. Ba shamsa na mabuni ya kufume tatu huku tangwina luku titimela. Ba kelebo shamsa munu watu mbudi netu umu. Kasi shukwa nilishin tongo nasho nasho kumeka. 1250. Ba kumeka ka patrua super quick. Kusona arma robela. Andaka makoma. Kwa na giani. Inga ba kumeka 068-67-096-73. Kumbe eka email address ya pmuhammedtahir@gmail.com. Kajaria Agro.

0: es momento.
1: Kumele Funeral Cavalry sigaraka ka 200 ntsena hi siku leswi i xikuma ntsena eka Shibasa Financial Services. Vana Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse, vana vasikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years, na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84, kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena, va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahle kambe va mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra Suketani, kasi eka refra Nghozi ya Movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka